Ewagu NCIFM Radio Network ape tamagwek tan sitai siwe pagu tamani to bageti piska gumina gewa pak tom senitege kitani goskon low 8 gewa pak tawase eskon high 23 opaskwe agitege kitani pas teo geti piska gumatka yo kaskapa teo low 10 gewa pak tawase eskon high 22 ago Churchill region itege kita negoskon geti piskak low 8 kewa pak tawase eskon high 21 island lake region itege kita negoskon geti piskak kita timatsiki miwak low 8 kewa pak kita negoskon high 18 dolphin itege kita ni pa kita negoskon es geti piskak low 9 kewa pak tanigoskon high 21 blood vein itege kita negoskok low 11 kewa pak tanigoskon high 19 brand tanitege kita negoskok eti piska ka puetto ke kita ke mi one low 8 kewa pak tanigoskon high 24 ago the city of Winnipeg kita negoskok a puetto ke kita ke mi one low 10 kewa pak kita negoskok high 19 E wagoni suma NCIFM Radio Network abe tamagwek tansige isiwe pagu tamanito bageti piskagumina gewa pak tato tipaigan kawit tamak.